siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo be

si ame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vi o bo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo manu asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

penyilo tika penyo o wena elo lebe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya.

0: Yebo tukweya de yun muda nono alwat dalazi zebe temi sobalana le de yun bubugorum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketake kutuni nanzangu ngulihimu bituzu fede yu tabangu kholu da gitti da sokorei kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindimi nalende bo hasyar vina gana ketake kumele nilurungu nguli nituzu fede yu karo kholu da gitti da nilumitete da agitti da alwat ndubar mide gitti da ulun ini tidak dapat kalau lara kihili sejak warga dayu sebolane lelak tak kaya ya tiki untuk kalau lara bapa cermin ne omu musabul ini beli potu gue apa lah gila panen noy sulun ini dia onyoten rogo teh turun ada lapi tuh minder onyoten ini benda turu baru ini musabul ini beli potu gue ada gaya bukan dayu real sing potu kudong nahu di tenung omu turun ada lapi sebore kan dayu real sing potu kudong tom dene ini sebagai jon ini turun ada lapi tuh
1: Tene wikla kale gungku genci manyi nyare ke kubumu le tutugu tebe. Anyi murie yefe uwuku ile wesebeke retugu genderirane yokutu buvya. Kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro kwesebe uwuku ile pukonu le. Yo uwuku ile wesebeke ya san watabo yi. Ketasesenke ulefe tufake sana ke primatate lu jubwa temu niya. Kururu jubwa temu ne. Jubwa wato pram pram. Bila sebu uwi te atak pame anake menek lengke pulo purwar bakende bakende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koga tele richevye menek lengke pulo mata mele etinine ika falak febi kwe wukunle kasa kora kora kofi sabale le sebu uwi sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mui ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola iri la we le mi puru puru.